Sampana katele mefele mambuida vomanulta wanao. Konser evangeli. Nyala alt fatil pulu vulena august. Manuka mnirura fulekanj. Awam tampuknula antirabe. Yara anamni. Akinziuna ambu.

Sampana katele mefele mambuda vamanuta wanao. Concert evangeli. Nyala atfatil pou nouvoulena auguste. Manuka mnilura fulekant. Awam tempu knula antirabe. Yara anamni. Akinziuna.

sitrania nuvan tina nau. Fatuka na yang panafak. Di Jesus Kristi, sana kami manca film. Pamun sukitul zau. Manatunas, faraman raya sinau. Ramanakya sinau. Ramamun fara-faran funau ino anjuan. Itiran, teta jim fatungi zian nafakanau. Asa miandrina, asa mangatakans. Son